Onu, Pitch, Badu, Eva, Sonu. Aya, kamu kau. Das, dua, satu, empat, lima, kembali. Das.

0: Lim, Un, Pitch, Bar, Im, Sun, Hiya. Teki. Makang makar kalau mi masuk tinggu ah. Ay ya cene, makai cene, ya liwa cava. Tas, Lua, Cholu, Pa, Lima, Ondo, Pitu, Walu, Iba, Spun.
1: Ya, tang-tang lo terbaik, tang terbaik.
0: Dasi, Lua, Cholu, Pa, Lima, Ondo, Pitu, Walu, Iba, Spun.
1: Ya, terbaik, si itu terbaik.
0: Dasi, Lua, Cholu, Pa, Lima, Ondo, Pitu, Walu, Iba, Spun.

Aiyah, mang aiyah ah. Ya, jatuh mau dor fa bayar jatuh pukulabe. Nik jayau. Ya, jatuh paruron ini dah cino. Paruron.

0: Ya, lewa tu ini mampu itu jalur lagi jula semua jasa lewa di stasiun lagi nak jalur fa.
1: Iya.
0: Yo.
1: Oh, aku no fuh lewa ya mari TV siap le. Rupanya le ya, aku ada tirum. Aku no fuh umi. Toru apa kata kata bang sah faya ibu bermuri. Siap le lewa selalu di mas furu. Or TV tele. Ya rabi di mai leo le. Lua fitu lua. Baru oiwa fitu. O taura yele walau fawalmori se tia.
0: Ia lelei manda ya muatu. Tau e sau jasi ta telefoni.
1: Lua fitu lua. Baru oiwa fitu.
0: Lua fitu lua. Lua fitu lua. Lelei muatu ma fafte murio tayao.
1: Lua murio se tia.

0: Jenis yang tadi bangga umala walau mafu coba dengan jatuh Facebook. Balik pa fak calofa tu lemale aing ni fu jayau. Jatuh dengan jatuh leoli lo calofa.
1: Cuba pergi gigi.
0: So ifu ala le jupe amai om absol le jayau.
1: Oh, dia beri apa tadi?
0: Iya, ala lu.
1: Fu abonga kai la ngala sa ngi fala ifa ni proyek.
0: Fu amole usol le kai.
1: Iya.
0: Sejak macam mafsua. Lepas tu baru dia lepas tu.
1: Ya, ini lecek pua.
0: Ya. Sifu, calo fa. Lepas ni dia calo fa.
2: Ya, calo fa lah siom.
0: Malu lu say.
2: Ale le. Dapat ingat sesalang oleh sesalang dengan laulau.
0: Oleh ya?
2: Sesalang oleh sesalang dengan laulau.
0: Sesalang oleh sesalang dengan laulau. Dia sifu dah mati.
2: Saya
0: manusia. Ia apa pun aku beri cahaya. Sima mai mai luar. Tahu ulu ulu calo fa.
2: Ya kalau suka kia.
0: Malol saya baca. Manusia fa cai.
2: Ya oleh aku oleh orang pisilah yo awak kasihan kang omi lalu.
0: Oleh pisilah awak cakap le omi lalu.
2: Lapis pepa.
0: Ya. Ya sil tahu baca cina manusia cahaya.
2: Kaya.
0: Ya saya foya. Telefon di tolu fit cah silim tolu tolu fit tu fit tu cah silim tolu. Mana ya jala fifi olo cik namai mo nai aing olo fatasi mai intia milo vale semfi nau ito lima ngase ngase ua fok yatu isamo wa ua manwia masia fine na ta oto ilona fatu ua manwia o siyo toi ina ua toi oni na yaso fa mai an radiation malaysi tama mana yalo ito lua on fa mai ina fok ilea o la tu tong fitinga fa pia ia masi chasi o tama ua mai a fok on tong fiti o vi ia lili Fakta ilmu tulen fak malu longa fak malu calo malu nosai. O boleh fak lawa angal pokalam ilfi fiam bay malu tulen beri samu ini sila. Ina ingas ingas umalawa ina intia. Saudungal cajun lelil calo fa.
3: Malu sifu.
0: Sifu Maria lelu baca.
3: Oh maaf yo de uasa.
0: Iya.
3: Di tua papa.
0: O papa malum. Dia sil tamati sil tamati. Palong ngolong mai dela tu laku dela kuang kuai ku dei kasi aku dela kuang ku dei kasi aku luas selau jala luas selau jala iya wa vai do ku ya lofa fu ma ku ya vaku le ku ya lofa ma ku ya vaku tatu le li lon li jaya ha le te jala tatu leira tatu wala jala fa
4: mala se fu
0: se si fu ni li jaya o
4: se o pe pa fu nga ya wo ma le prince mai le masing
0: iya O pepe ye principal masing?
4: I flip.
0: Le ai sel tamate china, sel tamate. Lu sel au chala chala fa. Chala fa.
5: Chala fa.
0: Chala fa.
4: Iya,
0: sono mai. Sono mai. E ma find the two foi lalo, e find the two foi lalo chala au la la, find na find chana na itadiel ta telephone.
4: Iya,
0: iya, malu saya suka. Iya, nah, saya gimana ya? Iya, selalu baik. Nalau bati.
4: Oh,
0: naik cala betul. Oh, cala.
4: Iya.
0: Lea isil cama di Cina, mari jaya. Lu selalu cala. Cacu dia dulu, cala fa.
6: Cala fa, gigi ya.
0: Malu saya mai, nalau bati. Eh,
6: leo le fangpau wa lau fangpau wa inganga inga wa umma kango omi om.
0: Fangpau wa wa umma na inul fangvai omi omi ya.
6: Iya.
0: Lea isil cacu mati. Saya boleh wajib lewat jalur sepuluh jalur minit jalur jelas semua luar. Lewat lo follow long alju sama Manhattan, sama Bakery, na Evandale. Saya balik start tu lina jalur fa. Malol saya fua, malol saya mai.
7: Ini masih gifar back lor follow lor saya email kupepa.
0: Oleh, masih gifar saya email kupepa far follow lor.
7: Ya,
0: rupai lah kasui ya, lalu rupai lah kasui lah kau. Oh, baik. Kiki ya, kiki ya, kiki ya. Ipin kan fikir orang bank kau.
7: Eh, ayo ke kafang ini.
0: Saya kira nak beri lewat so. Ya, jule dah jalan apa?
4: Jalan apa sih
0: dia? Malu lor saya baca nai, lu ngal jalan jule ni lecah sama mai.
4: Oleh apa? Oleh
0: ulo ngai ulo iya
4: ngol
0: ongah umu,
4: alfi
0: ngol ongah umu. Ongah umu? Oleh ulo si ngol ongah umu? Ayo lo iya?
4: Iya.
0: Le ai sel tatu mate.